KEXP Zidzalalich. KEXC Huchin Yalamu. KEXP Asali Tiso Washubchal Tol Al Zidzalalich. Swatiuftud Atil Huduabj Tol Al Turi Tuhaku.